0: މި ފިލުމުގެ ހިމެނޭ ޢުމަރު ޒާހިރު ކިޔަދިފައި ވަރަށް ރީތި ލަވައަކަށް ފަހު މި ބައްދަލު ކޮށްލި ޝޯގަ ބައިވެރިމުގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް ސެއްވަހިތީނެ ތިރެން ހަދަރި ސުމެންހައި މިނަންބަރަށް ގުޅައިންވެސް ޝޯގަ ބައިވެވޭނެ އޭގެ ތުރުން ބީއުސެ އެއާއިންވެސް މެސެޖް ކޮށްލެވޭނެ މިއަށް ހިސާބުން މިރޭގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެން މި ވާހަކަ ދައްކާލަނީ ދެވަނަ ބައިވެރިޔާ ހައްވަޔަ ﷲ ﷲ
1: ﷲ ﷲ
0: ﷲ ކިހިނެއް ހާލު
1: ހާލު ރަނގަޅު ވިރާޖކުރެ ބީއަ މި ވަގުތު
0: Alhamdulillah. Hawa ko bati kala musim kini ni mire?
1: Musim ni hawa bicara dari pola ti bicara ke bawah kena tak ka?
0: Barat bicara.
1: Barat bicara. Iya sama kiri kanan noda.
0: Hmm.
1: Ia dua sama kiri jaha jaha orang ni. Barat gada wis gada.
0: Barat gada. Kini ber abis ni kume berbaran nuwe do.
1: Beran tu kau yang baru nuwe mire, mian tu sama bapar wara bau kau ngosala ane, bapar turikol lah ane. Rabi cara ini, rabi cara.
0: Nama kita ni kita asyik pun miti benzeh ni, doh hawa.
1: Hawa mite nu kau yang bini bes nunda kan, hawa unda ni ta.
0: Nengki kurang ni doh hawa, besar bini masa dia am dor nuni kau memang tahu he mih huna bes doh. Hawa mire mi screen ke gerak film aki hago. Belin tak mi filmu?
1: Filmu adi ya nubele.
0: Nubele?
1: Ah. Filmu biruer film yang viva nubeli ke nubeli.
0: Ha, aku mi biruer film yang none. Hawa. Ah, mi filmu biruer yang none. Mi hama lobby ke, barak mi gina kantat tak ke dakwade film ke, barak ikam film yang hama mi. Biruer film yang none.
1: Adi nu valantia film eh.
0: Ehem mana itu?
1: Ada.
0: Ah, ehem aku orang ni hitir warna ingge hawa.
1: Ada.
0: Hmm. Enggak furta masak kata dama. Kiki hawa?
1: Ikon kujje.
0: Mi Aziza
1: eh. Aziza Farooq.
0: Aziza Farooq. Show fashamu mes bunyi me. Hawa ada na eh show itu. Show adu hantati.
1: Aku ni ingge none. Ibu tak kifahane danje bunyi mato.
0: Ehem bani.
1: Ah, ikan di faham ni, danje unik mana, ni kan garu dengan unik ni. Nuni biar aku komedi aku cari doa, ni dah tu.
0: Ehem, mana ni kan tak tu?
1: Ului faham.
0: Ah, ya, aduh, nuni biar hama hingga ada ni. Doa hawa.
1: Ada.
0: Hingga masak kat dada ma. Furata ma masak kay. Ah.
2: Malah es kuda bengkong semiar, minyak kan nawe. Thorukan mati sih, dulu bek. Ya, aku baru training ke dua sesi. Semiar aku gadi. Waterproof. Komporuf, duplikat tak kacchi, gina bagengos, then nuah mi kantas mivi, mivi selja jakanu mijuhun, koba elhar dapas ganu, muli dua sarab, mivi ame angin kujja kantake, barat nangol, tabah elhar kola kardus di,
0: hawa,
1: naba,
0: then kihineng inghi wani wani, mihar huri hace gelli ke miuleni,
1: huri hace gelli ni mada gine wani.
0: Then kini ni bawa.
1: Ho dah kanu je ni.
0: Ho dah ni. Fenan yang ini betul fenan itu.
1: Nu
0: fenan.
1: Abe.
0: Eh, mahinga dua halan jawab.
1: Abe.
3: Si boleh ni orang la. Hari ini dua sebuah hingga je. Then ti kalau kita mau temu ni monita. Kiha handsome. Liben nama tu. Namai. Ate. Eh, hari ini mihennu. Mih hari ini sama mih kaya ni ni. Mih shadua. Eh, no, ni minggu tengah hari ni midaani. Hari ni tu terus negan. Fana kafe ayo. Ah, nang itu baru ni nampak niya kara kau mula awak kiri nu deh nu. Ti, hari ni best friend deh. Hari tu awak faham mana ru hari ni mesuarang awak faham. Ah, nang kau mungkin hari ke bapa yang hari tu awak faham awak muka hurah nalar.
0: Hawa.
1: Ada.
0: Deng, mih aru mih bi going inge ta, hawa. Nee, kamu kau ambora adi demes deh nengke radu kau deh nih hamasha hidu. Eh, mana dewan masak kata dama do?
1: Ada.
0: ইবালানা লাভেন ইবালি মাই কম ফান্নানা কি আদি ফাওয়া লাভে কাম বনে দেবেন এ
1: ইগেনা বনে দেনে সিদলা মিরা
0: আ ই তেডি জব ইস তেন আমি কলো
1: এ
0: মরাঙ্গলেন হবা
1: আ
0: মে হিসাবু মি ইবালানা

0: ema hurihata ne bese ina ma dun deru ifa tana ka ban che ni alu kon me masya ke kurata ne kamuga ve sa gumana kom faru kine to duha na ma du kuran gehen anna ni kom faru kine to sunna ma du kuran be ma gun miskita anna ni me jame na ole office kamuga ve sedi hen tene kamuga ve sene eba namaz kuran be je tan ta kom sunna ma den ta eba kuran je sunna ma tu kura ko ni hurihata ne bes e alu kamuge vette kamuga astu an je
1: me aro ema de to misal kam me bangi go ma fo wagut kole me deni ve se hem megen to
0: bango foga ekashi wagut kole me denives e namadu kurumatta ka henu to
1: ekam algon mena misal ka bangi go adi jamaat gom bayar da ham mad ko ra ngin tibe ve det to
0: me den a den e algon men kur bor unik men e algon men wagut ki ke rawatib sunnen no ebe sechaka nen non to algon men ham kiriya fardu namade ada ko leveni samara burwege em fardu namade adi burawar go adi ko ba rawatib sunne hem algon men ekam kam agi to war me aadaage kankan kam ga deke veniya
1: den den algun de tem me algun ni tere misal kam me sunna namadu ge ga kof den jamaat she ehm bi malgun me iskan deni ekani qur'an namade bi ma ge ga kol de se merangale ekam algun me ekko emmen qur'an namade bi ma wakitan ke badan je eves
0: ego tham fardu namade se suzura kahar misal kam namad faay to jamaat faay to me je kom me ena nu je kom me miskita ta
1: algun point ke misal kam sunna namad algun me ekani qurave ge ga wakin kol la astu faru namad mi dan je ne jamaat she
0: are fardu namad jamaat dan je firi henu ge ga sunna namad ko fas fardu namad je ne miskita ta
1: jamaat she iskan de ne
0: are jamaat iskan de fa wan are ei ei ekam honna bata ki ek mane ki me ge ga namad kuram ve gendat to me huriyana made geega kurima enno nagalu gote ki miskita mi hani kunun je enno misunna gote gimi bangi goima smi rawati sunna geega kokgen den miskita diu ege mane kimbe jam mudim ima mi ha se beje wagutu den bes enno to agu menno bangi go awa den namadu ade wara am ko agu mege ratto ga menno hinguma hinga mi ga mu daturu faturu menno guluma balafa bangi geega hutta goima sunna namad kokgen jamaatan ade wara agu men ebeje wagutu den mi ga agu menno asu mi go ta amal kurweni kuriga namada rakkatir mu baapto ge se gussawani namad intizar kurmu ga farz namad intizar kurmu ga ke namad al namad intizar kurmu ga ke ei ege mane ke na namad wagutu jahum ge kuriya bangi goma ge kuriyan ge na wudu ken tayyar wagen hurijjiya amko e bangi goma ge ge sunna namad ko ge miskita adre ni kine fara bangi goma dem fa hana wade me kado haja ko ge wudu ko ge den nik me sunna namad ko ge miskita ner jama fatta nuniya wan ko ngadi itur fadle itur ma akma ge beje miskitum hodan ge furtum asaf libeni ha wihas kuri miskita ay
1: e margon me na mikan kama bisnal mo islam dinu ge me furi hama kan de to me ge gen dali misal ka me namad bangi dinu mo fo me wagut ko le me deni hama e mi hun ade to belum ka nuna de to mi hun e ge ge sunna namad ko le ang ade wen wagut ke e den hama jamaat hon haziruma denen hende wagoten noone detto mikankama e bohut khandale fo goitta
0: kande khandale fo goitta kade e kankama agumen jehne tabawa e goitta agumen jehne ahulwari wan e kankama jehne danna ema deene ki war bod tartib kureifa oi war bod te maslaha ta ke rakka tir kurmatta ka main allah tartib kurwa fo e ekam deene komma kama kives insana ge buddhi nenu hikmavanta ilahigge hikmavantakam kurefu tartibang istandena komma hukumaki ves agumantire miheka farage etin wishnishtana henmes nuktaaki islam ege sabit sorih saf hukuma vijjiyam ege vishtuma buddhi nagala engeduwu mihe visnafi kurkulli me engene miki insanege vishtume meha furihama ek nudaneka insanege vishtume nunka mi edikete insana ufedde matveri ilahage hikmavanta vishnunka mi kom islam dinu komma hukumaka miha funko visnadi senage buddhi rangali ene ekan deha koddena ge tu ei dini alukantakkamu gaves adi eheni muamalatakkamu gaves dina ki muli din ekkon ei wara furihama hikmeteri nizamege macche binaya fa dina islam dina ki
1: stop kama shefa kula men frut
0: amiga ma agun men agun men ge nafsa me da agun men ham hitam kurin je nukta ki agun men amil nafsu muraja kurin je bisnalin je agun men hayatu ga agun men ki ha barakat to nikan kam iskan deveni ha ge to iskan ude ko vanya ha agun men anekka salun agun men ge diru mu watta fa alun an ka tartib kurin ba je adi koggen nikan kam ga kurin huri ni mikan kam dima horastan agun men attala mi gota ghafil kam ga dig muddate no te dosta ke deuni ti anekka sa ہم فرق